0: Alan, kamu pesan apa?
1: Men.
0: Jangan ngatur, itu kan lebih banyak di sana orang tuh.
2: Gue sih mau tahu.
0: Ya, aku tahu apa mbak terlena.